0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham omanyi kye weetaaga
2: Ona.

agabirira abantu abajemu watawusiatuhu alaihi bil amwali wal auladi nabalekane bagagawala nabalekane bazala abana nebifana nabi ebifwe bityo ntiridahu anhu ntimusimu jebali fa innahu subhanahu yu'ti dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu kubanga baganda bange njagala mukimanye tiene dunia yo Allah ajua may yuhibbu wa man la yuhibbu gwayagala ne gwatayagala Allah muwe ku dunia eno yensongalo achi yategeza nagantu waqalu bananga bakafiri bayogera abajemu ne bayogera bigambo bino ngabaganti nahnu aktharu amwala wa aulada fetuina abana banji ne sente tuina sente nyingi wa ma nahnu bimuadhabin katonda tayinza kutubonereza yeyatuwa abana yeyatuwa ne sente natubonereza atya natugamba Allah ntukul Muhammad integereza abantu abo nti inna rabbi mazimam kama wange Allah yabsutu rizqa liman yasha ebyenfuna awo omuntu yonna gwaba yagadde wa yakdira tebyo mlala nagwa nabikwata mukwoyo gwaba yagadde walakin akthara nnasi la ya'lamun abantu abasinga obungi tebakitegeera nagantu wama amwalukum ebyobugagga byemwogera kubye muyina wala auladukum nabana bemwazala billati tukaribukum indana zulfa sibiba sembeza wafenti mugenda kuwa kulusegere nyona fe illa man amana wa amila swaliha agenda okubera kulusegere lwa fe yoyo man amana yakiriza mukama we Allah natukoma kukiriza bukiriza wa amila swaliha nakole min memirunji fa ulaika lahum jazaa'u dhifu bima amiru abagenda kusasura kusasura nga bakubisibwamu bima amiru kubye bakola wahum fil ghurufati aminun bagenda kubera mu ghurufa mu bisenge byomujjana nga bali mirembe nategeza mu aye ndala natuganti ayahsabun abantu baddawo ne baluwoza annama numidduhum bihi min mali wa banin nti olwokubanga tubawa esente ne babera ne yobugagganga bingi wa banina n'abaana ne bazala bangi nusari ulahum fil khairati nti olubambi tubawadde ku bulungi bal la yashurun tebamanyi lwaki Allah bawadde ebintu ebyo kul wagana tugamba mu aye ndala kul numiddu haulai wa haulai min atwai rabbika bannange Allah awono nawanona awomujemu nawano omulongoofu makana atwai rabbika mahdura Allah jalla jalaluhu abasazewo kuwa omuntu yenna tewali ayinza okubeera nga amukumako nduru kaifa faddalna baaduhum ala baadi laba Allah jalla jalaluhu yasukkulumya atya abantu n'abasukkulumya ku balala walal akhirati akbaru daraja mumanye nti bannaye ku nkomerero wewali amadaala agasemba y'okubaago waggulu wa akbaru tafdila n'olusukkulumya olusembayo tulumanye nti lusukkulumya luli ku nkomerero mikwano gyange walaisa kathirat al ata'i fi dunya bannanga okubanga Allah bawadde ebintu ebingi ku dunia si kabonero dalilo ala karamati al-abdi nti omuddu olu Allah jalla jalaluhu olwamwagadde nnyo tekitegeeza ekyo baganda bange kama anna killatahu ngogamba nti Allah omuntu amuwadde kitono laisa dalila ala hawanihi indahu tekitegeeza nti omuntu ono munyomofu maaso ga Allah ensonga lwaki yategeza mu Qur'an naganti fa amma al-insana idha mabtalahu rabbuhu omuntu Allah jalla jalaluhu abenanga amugezeseza fa akramahu nabenanga amusitula mu kitiibwa wana amahu namuwa kubyengera bye fayakulu atandi kugamba nti rabbi akramani ntinze katonda yampa wa amma idha mabtalahu atomulala Allah bwamugezesa faqadara alayhi rizqahu ebyenfuna bye nebibalanga bya wansi fayakulu rabbi ahanan omuntu atategeera lowooza nti katonda we yamuvaamu laisa kullu min ni'mati fi dunya bannanga tekitegeeza nti ebyengera bye tufuna ku dunia fahuwa karimun alayya nti buli muntu afunye ekyengera muganzi maaso ga Allah wala kullu man kudirati alayhi rizqahu tera tekitegeeza nti buli muntu ebyenfuna byenga bya wansi kuno ku dunia fahuwa muhanu ladayya tekitegeeza nti munyomo fu maaso ga Allah wa innamal ghina wal faqri mikwano jange mukimanye nti al ghina obugagga wal faqri nobwavu wasiatu wadhiku na Allah kugaziza omulalo omulala embeera yenefunda ibtila min Allah bannanga mukimanye nti byonnebyo bigezo okuveri Allah we mtihana Allah bakugezesa nga kigezo kikemo liyalamu shakiri min kafir Allah manye ani amwebaza ani atamwebaza waswabiru min aljaza ategeera ani amugumikiriza ata ani atagumikiriza annau uthani bannanga okubeera nga olugabirira olwokubiri rizkan khasa olugabirira Allah lwagenda okugabirira olw'enjawulo wahuwa rizki lqulub ye riziki Allah jagenda okuwa emitima gyaffe wataadhibatuha bililmu waliman okubanga Allah ajitegeeza Allah.